0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Nah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk

0: Gang Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalu Serba Drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Oke mas mui. Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
6: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya bu ne, saya wis rutin ngombe Agarilu sekualen lho bu ne. Peluang jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Citra Kopi Dangdut. Awali pagi.

0: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang J di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Awali pagi dengan happy agar ilu selte sehat segar semangat. Ya sahabat Citra, di program Citra Kopi dan pagi ini tadi sudah Bang J hadirkan lagu-lagu yang di request dari via telepon di segmen sebelumnya. Dan di segmen kali ini kembali Bang J akan sapa di via telepon. Silakan untuk sahabat Citra di 0733451977. Ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Kopi dan Duta Agar Ilu Selte.
1: Agar Ilu Selte. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri kawasan 4 Lawang ya.
1: Iya, apa kabar Bang?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Putri.
1: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa Putri pagi ini?
1: Minta pilihkan baik sama Bang Jai.
0: Oke, nanti pilih salah satu ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya yang pertama buat Bang Jai, semoga sehat selalu. Baru ini beserta ibu sehat selalu juga. Mama Angel, Mama Devan, Mbak Kus, Mama Isra. Mas Arifula, Mas Wahyu Jahid, Mas Aladin, Mas Yudi, Mas Indra, Mas Han. Buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Spesialnya? Oh, ya?
1: Hari Jumat jadi kita ya, acara pantun ya.
0: Iya, insya Allah nanti ya. Dicoba ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Buat kita aja dan ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri 4 Lawang sudah bergabung dan menyapa, kita sapa lagi ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Agar Ilu Selte.
2: Awali pagi dengan happy agar ilu selte sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Mas Wahyu ya, Sawang Sinawang. Iya, jadi ini Mas Wahyu Sawang Sinawang namanya ya.
2: Betul, Mas Bijay.
0: Baik, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah, rabbil alamin. Bang Bijay sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga alhamdulillah. Ya, bagaimana cuaca di kawasan Merasi pagi ini?
2: Cuacanya berkabut nih pagi-pagi. Aduh.
0: Kabut, kabutnya tebel, ya kan, tenggorokan tebel, sakit.
2: Hatinya tebel.
0: Isi dompetnya juga tebel.
2: Amin. Sawang Sinawang.
0: Sawang Sinawang. Tapi kan ya alhamdulillah kita aminkan doa yang baik.
2: Iya,
0: ya
2: betul,
0: kan.
2: Bang Bijay. Pokoknya saling doa lah kita sehat selalu. Okay?
0: Iya, kita saling mendoakan semoga dompet Mas Wahyu tebal, dompet Bang Jay juga tebal, ya kan.
2: Bang Bijay juga sehat, juga tebal banget.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang terbaik ini selalu insyaallah diijabah ya kan. Mas Wahyu. Halo. Halo. Kemana nih hilang orangnya ya? Ya, terputus sahabat Citra, hilang tadi Mas Wahyu tiba-tiba ya. Coba gabungan lagi Mas Wahyu ya, belum salam-salam, belum juga request lagu. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Agar Ilu Selte.
3: Awali pagi dengan happy agar Ilu Selte sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Mis kawasan di Tegal Rejo. Iya. Iya, tadi sayang sekali padahal belum request lagu.
3: Tadi jeneng Mas Wahyu nih.
0: Iya, dia Mas Wahyu Sawang Sinawang dia namanya ya.
3: Mas Sawang Sinawang.
0: Iya, biasanya kan Mas Wahyu Warwer kata ini. Enggak, ini kalau Bang Jay versi Bang Jay Mas Wahyu Sawang Sinawang.
3: Kata Mas Wahyu sih, Mas Wijay Sawang Sinawang ini kayak Mbak Mis sih, jirini duitnya akan terus, jadi kecoh terus jirini.
0: Iya, salah, Mbak Mis mah gak banyak duit, dia banyak ikan. Tapi ikannya jadi duit abis itu ya kan, sama aja.
3: Sama aja,
0: Mas, ya. Sama aja, alhamdulillah insya Allah ilah, selalu banyak rezeki, berlimpah ya kan.
3: Amin, amin.
0: Banyak penghasilannya, banyak sehat-sehat ikannya ya.
3: Ya,
0: terus juga banyak pemasukan isi kantongnya. Amin, amin ya rabbal alamin untuk Mbak Mis keluarga ya.
3: Iya, Mas.
0: Mau ditemani lagu apa nih Mbak Mis?
3: Lagunya Lo Kok Marah, Mas.
0: Loh kok marah? Lo kok marah ya?
3: Iya, Mas.
0: Sebentar. Masuk enggak ya? Oh, ada nih. Nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Oke, salamnya buat keluarga nih Pak Rohidin, guys, mesti sehat. Kami Kang Wahyu, kami Mas Arif, kami Mbak Fatima, kami Mama Ida, kami Mbak Putri, kami Mama Angel, Mama Irma, kami Mas Hartanto, kami Pak Amir, kami Mbak Wijianti, kami Bikus, kami Budi Sumarmi, kami Mama Isra, kami Pak Yono, Mbak Jono, kami Pak Trianto, ini kemauan nama. Ya, spesialnya kami Mas Wijay, selamat bertugas sampai tuntas,
0: mungkin
3: sehat selalu.
0: Oke, aman, terima kasih banyak ya Mbak Mis ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Miss kawasan di Tegal Rejo yang sudah bergabung dan menyapa kita. Sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Kopi dan Duta Garilus LT.
1: Halo pagi dengan Duta Garilus LT. Sehat segar semua. Assalamualaikum Bang Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan hujan panas ya.
1: Iya.
0: Iya, sedang apa aktivitas Mama Angel?
1: Lagi nyapu ini Bang Jai.
0: Lagi nyapu aja. Sambil nyapu ini sambil goyang-goyang mau ditemani lagu koplonya apa ini, silakan.
1: Iya, Happy Asmara, Santuy Aja Cuy.
0: Oh, Santuy Aja Cuy ya. Kok Happy Asmara?
1: Tadi kan Mbak Miss mintanya lah, kok marah santai aja.
0: Santuy Aja Cuy itu dari duo biduan, bukan Happy Asmara.
1: Iya, boleh. Okay. Siapa aja boleh.
0: Nah, nanti diputerin aja. Santuy Aja Cuy ya.
1: Iya.
0: Nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja.
1: Salam sapanya buat Mbak Miss tadi. Buat Mas Ayunya juga dari yang keputus ya. Buat Mama Devan tadi sesuatu pertama ya. Mas Arif, Mbak Ida, Mbak Farah, Mbak Fatimanya juga ya. Buat Mama Isla, buat Mbak Kus, Mbak Wijanti, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Kartinya juga ya. Bapak Lirahidi, buat Aki Amir, Kang Kabul, Mas Yono, Mas Sumarno, Mas Armamanya juga ya, Mas Rano, Bapak Yanto Tampadanya juga. Buat Mbak Cindy, buat Mbak Putri tadi ya, buat Mas Artantonya, buat semua-semuanya Jalan Bangcai yang lagi dengerin, selalu pantengin ya. Yeah. Salam kompak semuanya, semoga selalu sehat, selamat sarapan pagi ya, sampai siang ikut keluargaku, keluarga besarku juga ya, Abang Ayu, adik, kakak, mantu, cucu, keponakan semuanya. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan rezekinya. Buat Bangcai, selamat juga sampai tuntas.
0: Okay.
1: Jangan lupa juga sarapan pagi.
0: Siap.
1: Semoga selalu sehat, sekeluarga, lancar segala urusan rezekinya juga.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih baik Mama Angel ya.
1: Ya, makasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel kawasan hujan panas yang sudah bergabung dan menyapa dia sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Jangan lupa selain ini masih ada program selanjutnya. Jadi stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.

0: kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini loh Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam buku sejarah umat Islam, dikisahkan bahwa pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota, terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

Iya Sobat Citra, masih bersama Bang Ja di ruang dengar Sobat Citra semuanya di pagi hari ini, menemani aktivitas dan kegiatan serta kesibukan Sobat Citra masing-masing di aktivitas pagi menjelang siangnya untuk edisi Kamis 15 Desember 2026. Desember lagi, Oktober kok bisa-bisa salah baca lo ya. Lupa bulan lagi ya kan. Udah lupa hari, lupa bulan Sobat Citra ya. Aduh, maklumlah ini bukan soal tanggal tua atau soal belum gajian, tapi mungkin ini karena kabut asap yang menyelimuti sampai menuju ke saluran otak. Bisa aja ngeles dia Bang Jaya. Ya, Kamis 15 Oktober 2026 Sobat Citra, menjelang hari ulang tahun Kota Lubuk Linggau, Bang Jaya selaku kru Radio Citra FM Lubuk Linggau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Lubuk Linggau yang ke-25 tahun ya, lebih tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2026. Ya, mudah-mudahan kota kita tercinta ini terbebas dari kabut asap, dan mudah-mudahan juga terbebas dari kabut asap menjadi kado spesial di hari spesial juga untuk Kota Lubuk Linggau dan juga untuk masyarakatnya. Semakin maju kotanya ya kan, semakin jaya untuk masyarakatnya ya, terus juga tentram, damai, aman, dan kita menjadi masyarakat yang juga menjaga untuk lingkungan kita, menjaga untuk semua sarana dan prasarana yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kita saling menjaga untuk Kota Lubuk Linggau yang lebih baik lagi. Ya, karena sesuai dengan tagline-nya yaitu Linggau Juara. Apa sih Linggau Juara? Maju kotanya ya, sejahtera masyarakatnya. Nah, itu tuh Sobat Citra. Jadi selain kotanya yang maju, kita mengusahakan bahwa masyarakat harus sejahtera. Kalau belum sejahtera, ya kita berusaha dulu ya kan. Mungkin belum hari ini, minggu depan. Kalau belum minggu ini, ya mungkin bulan depan. Kalau belum bulan ini, ya mungkin tahun depan gitu Sobat Citra. Ya, tapi kalau soal lagu itu tadi seperti sebuah judul gitu ya. Kalau tidak hari ini. Ya, nanti Bang Jaya hadirkan lagunya spesial untuk Sahabat Citra. Tapi yang jelas Sahabat Citra, di hari ini Bang Jaya ucapkan selamat pagi untuk semua Sahabat Citra yang ada di kawasan Kabupaten Musirawas, yang ada di Kota Lubuk Linggau, yang ada di kawasan Kabupaten Musirawas Utara ya, Empat Lawang, Tebing Tinggi, Pagar Alam, kemudian Rejang Lebong, terus yang ada di kawasan Muara Klingi juga, Megang Sakti, selamat pagi. Ya, semuanya lah untuk Sahabat Citra semuanya yang merapatkan barisan di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Atau juga ada yang sambil berkendara nih, sambil nyalain radionya, sambil juga geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala bukan soal lagunya, tapi geleng-geleng kepala, heran ini kabut asap dari mana. Kok gak kelar-kelar gitu ya Sahabat Citra ya. Padahal ini juga sudah mulai masa-masa transisi. Tapi kalau dibilang masa transisi, kok ini hujannya udah mulai jarang lagi ya. Beda dengan beberapa waktu yang pernah lalu, itu hampir satu minggu itu 3 hari atau 4 hari diguyur hujan Sahabat Citra. Kalau sekarang bisa dikatakan jarang lagi lah. Gak tahu ya apakah awan di atas sana juga istilahnya ngambek karena hujan gak turun-turun ya kan Sahabat Citra. Ataukah mereka juga marah dengan ulah manusia yang mengirimkan asap ke atas sana. Gak tahu lah kalau soal itu Sahabat Citra. Tapi yang jelas ya, kita doain lah mudah-mudahan ya disegerakan turun hujan. Tuhan mendengar doa kita bersama, menghilangkan kabut asap yang ada di muka bumi ini. Bukan cuma di Lubuk Linggau, bukan cuma di Palembang, bukan cuma di Indonesia, tapi yang ada di muka bumi dimanapun berada. Ya kan enak kalau kita terbebas dari polusi gitu loh Sahabat Citra. Dan kalau memang kabut asap belum bisa hilang hari ini, mungkin minggu depan. Dan kalau mungkin belum minggu depan, ya mungkin bulan depan. Kalaupun belum bulan depan, ya mungkin tahun depan. Sustain aja, ada batas aja.

0: Kesehatan Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab. Selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa. Habis berdoa ini kapan dijingok? Kukuku biru galo, biru. Mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu jeku aku. Ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu terus ada ponaanku ngawa Agarius drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya. Diminum lah oleh aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i. 3 kelilingan. Minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah, dadaku lapang, aso lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1. Hebat, dahsyat.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat.

0: daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

pasta emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik,

Iya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya Menggelegar, semangatnya Isyana Sarasvati, Ragu Semesta. Ya, ragu semesta ibaratkan sekarang kita nih sahabat Citra, ya ragu mau keluar rumah, ragu menghirup udara begitu leluasa di pagi harinya. Yang mana biasanya pagi hari menjadi sebuah tujuan tersendiri bagi sahabat Citra yang suka jogging, yang suka maraton di pagi hari gitu ya, untuk menghirup udara segar yang belum tercampur polusi. Tapi saat ini sahabat Citra ceritanya berbeda. Saat ini udara bukan hanya di pagi saja, justru di dini hari itu sudah tercemar yang namanya polusi. Polusi apa? Ya polusi kabut asap yang hingga saat ini menjadi problem tersendiri yang terjadi di Indonesia. Gak tahu ini kok bisa ya, kok bisa, lagi-lagi Bang Jay bilang. Bukannya kabut asap berkurang, justru kabut asap semakin hari semakin bertambah dan semakin menebal dan terasa sesak di bagian dada sahabat Citra. Ini bukan karena sakit hati ya kan, bukan karena kita disakiti dan ditipu olehnya, tapi sesak di dada karena begitu tebalnya kabut asap yang menyelimuti daerah kita. Enjoy untuk sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia di pagi ini. Lagu-lagu pop Indonesia terbaik Bang Jay hadirkan menemani aktivitas sahabat Citra. Dan Bang Jay ucapkan selamat beraktivitas saja untuk sahabat Citra yang mulai disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Semangat untuk para pejuang nafkah, untuk kebutuhan keluarga di rumah ya. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini menjadi berkah. Keringat

0: yang menetes menjadi ladang pahala. Di program Citra Pop Indonesia, bagi sahabat Citra di segmen ini, Bang Jay akan coba sapa di via telepon bagi sahabat Citra yang stay enjoy, yang merapatkan barisan silakan di 0733451977 bagi yang ingin request lagu pop Indonesia terbaiknya. Karena di program Citra Pop Indonesia ini, Bang Jay hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dari tahun 2000-an, era nostalgia ya, hingga yang terupdate, terviral di tahun 2026. Semuanya Bang Jay siapkan untuk sahabat Citra semuanya yang merapatkan barisan. Ya, kita coba sapa sahabat Citra, dia siapa di via teleponnya. Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Menggelegar semangat.
0: Hits lagunya Menggelegar Semangatnya, ada Bu Junaidi, kawasan K1 Tambah Asri.
1: Iya, Bang Jay.
0: Iya, sedang apa aktivitasnya pagi ini, Bu Junaidi?
1: Asri, selesai masak sayur sama nasi, Bang Jay.
0: Oh, selesai masak sayur dan nasi. Mau ditemani lagu apa ini, pop Indonesia?
1: Lagunya Ilusi Tak Bertepi.
0: Ilusi Tak Bertepi, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Rohiti, buat Mbak Fatima, Mbak Ida, buat Ayo Tata Palkan, buat Mas Indra SS, buat Pak Karbit, Bu Karbit, buat Mbak Mis, Mas Haji Waloyo, Mas Aprir, Mas Alatin, Mas Arif, Mas Arkanto, Pak Yono, Pak Armono, buat Pak Amir, buat Mak Angel, Mak Irma, Bunda Fitri, buat Bu Wani, buat Putri Putra, di Palawang, buat Bang Teddy Mas Sepahi, buat Bang Lip, buat Mama Tripan, Mas Ujahit, buat Mama Islah, Mbak Kus, Mbak Tini, Mbak Artini, buat Bu Asia, buat Bu Ning, buat semuanya aja Bang Jai.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat keluargaku, adikku, semua semoga sehat.
0: Baik.
1: Semoga
0: terus
1: buat
0: bang Bintengnya
1: semoga sehat juga, panjang umur.
0: Nah, terima kasih ya Bu Junaidi ya.
1: Ya,
0: makasih aku ini
1: Bang Jay.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Junaidi kawasan K1 Tambah Asri ya, merapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia. Ilusi Tak Bertepi nanti dihadirkan. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Pop Indonesia.
2: Kak.
0: Halo Citra Pop Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hits lagunya Menggelegar Semangatnya.
2: Menggelegar Semangatnya.
0: Hits lagunya Menggelegar Semangatnya.
2: Hits Menggelegar lagunya Semangat.
0: Iya, coba dulu. Hits lagunya.
2: Hits
0: lagunya.
2: Lagunya
0: Menggelegar Semangatnya.
2: Menggelegar Semangatnya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Mbak Ida.
2: Baru pendengar lama ini Bang Jai.
0: Oh, dengan siapa?
2: Dari asal desa lama.
0: Iya, dari mana?
2: Di Erlesing.
0: Oh, Mbak Wijianti.
2: Iya, betul.
0: Oh, alah Mbak Wijianti. Ya, kemana aja Mbak Wijianti?
2: Ada sih, cuman udah lama sih tidur nggak monitor radio.
0: Oh, gitu ya. Tapi kemarin kan itu ya, hadir ya di rumahnya Mas Wahyu ya.
2: Oh iya, tapi aku nggak sempat nemuin apa ketemu sama Bang Jai.
0: Iya, karena Bang Jai ada tamu di Lingkau, jadi pulang duluan.
2: Ya, aku tahu sih Bang Jai duduk di pinggir pintu itu kan, tapi sebelum ini kok udah hilang orangnya gitu.
0: Iya. Salam ya buat Mas Giar ya.
2: Iya.
0: Pokoknya sehat selalu sekeluarga. Pokoknya dinantikan perjumpaan-perjumpaan selanjutnya untuk silaturahmi ya.
2: Iya, pokoknya buat keluarga Bang Jai juga semoga sehat selalu ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Mana kabarnya itu ibunya?
0: Baik, alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah ya.
2: Amin.
0: Ya deh Mbak Wiji.
2: Iya.
0: Pokoknya rutin-rutin lah gabungan. Masa udah lama gak gabungan ini?
2: Iya sih, cuman kadang-kadang sibuk.
0: Oh sibuk. Iya. Pokoknya kalau pagi bersama Bang Jay di Radio Citra gitu ya.
2: Oh, jadi sekarang setiap pagi ya?
0: Iya, tiap pagi. Bang Jay semenjak kecelakaan kemarin jadi pagi terus ya. Enggak, bercanda ya. Emang pagi terus kok, iya. pagi tiap hari jam 6 sampai jam 10 kadang sampai jam 12 siang ya. Mau ditemani lagu apa nih Mbak Wijianti?
2: Lagunya pop ini ya.
0: Iya, pop kita. Pop terbaru banyak nih ya, ada. Popnya. Ada Teh Hijau, ada Ikro, ada
2: ya udah itu aja
0: sesi potret. Yang mana Teh Hijau, Ikro, sesi potret?
2: Hijau aja.
0: Hah? Teh Hijau aja. Oke, nanti diputerin ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Ibu Junaidi tadi ya. Terus buat Bu Sumarni, Bang Wali Syahid, buat Mbak Kus, buat Mas Aladin, terus yeah. Mas Artanto, Sari Sulo, Kang Hermono,
0: yeah.
2: Terus Ibu Fatima ya, Mama Desa, terus Bang Yudi, terus buat ini, apa, Bang Sumarno, Surutno, terus buat seperti Pak Tohidi ya, selamat pagi, buat Bang Lu juga, buat Pak Yono, buat Mbak Nis, buat Adi Waluyo, buat Mbak Kardik, buat siapa lagi ya? Buat teman-teman ya yang lagi monitor Radio Citra, semoga sehat selalu, selamat pagi menjelang siang ya. Spesial buat keluarga gue aja, semoga sehat selalu. Buat Bang DJ juga sekeluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Iya, terima kasih. Besok kita jumpa lagi kalau gak
0: ada halangan. Siap, aman. Iya. Kalau besok Jumat Bang J jam berapa? Jam 10 besok.
2: Jam 10 ya.
0: Enggak, maksudnya masuk jam 10 kalau hari Jumat ya. Kalau selain itu kita dari jam 6 ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Mbak Wijianti ya.
2: Yo, makasih waktunya Bang J.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Wijianti kawasan Lesing Subang yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu Mbak Wiji ya, sekeluarga. Salam juga, salam hangat dari Bang J untuk Mas Giar. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
3: Lagunya menggelegar semangatnya.
0: It's lagunya menggelegar semangatnya, ada Mas Sumarno kewer-kewer ya.
3: Betul.
0: Wah bukan, ini karena banyak minum Zigo 26 sama susu kuda Duzi ya.
3: Oh keren, ditambah dengan madu hitam pahit.
0: Iya, wah kalau kita mah, kita enggak madu hitam pahit, kita madu asli ya. Iya enggak, madu hitam pahit itu cocoknya buat diabetes, kan kita bukan diabetes. Bang Jay malah justru pakai squalene, karena biar menguatkan daya pikir ya. Iya, kalau madunya
3: madu yang asli. Cuma air putih Bang Jay.
0: Wah, coba deh besok minum squalene ya. Nah, tapi kalau ada gejala diabetes, madu hitam pahit gitu ya. Coba deh, pasti ada sensasi yang berbeda.
3: Itu squalene udah pernah, itu Ploren udah pernah.
0: Ploren udah pernah, terus apa lagi?
3: Yang belum ya madu hitam pahit. Banyak kayaknya ya.
0: Itu Bang Jay ya. Banyak kok, ada madu hitam pahit, ada CLT, ada apa namanya, ada agarulus hijau ya. Ada juga
3: agarulus tro. Kemarin pagi-pagi hadiah, kirain lo dapet agarulus Bang Jay. Dapet gelas
0: loh. Ya alhamdulillah. Berarti kemarin pas bagi-bagi hadiah ke Studio Citra dong? Pas bagi-bagi hadiah kemarin, pas di kuis atau datang ke Radio Citra atau ambil undian?
3: Itu yang waktu bulan puasa.
0: Oh bulan puasa, ya pas kuis ya, udah lama berarti ya. Ya deh, Mas Sumarno.
3: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mas Sumarno?
3: Kayaknya baik-baik sayang aja lah Bang Jay.
0: Baik-baik sayang. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Lagi buat Mbak Widi tadi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Siapa tadi? Lupa aku.
0: Ada Bu Junaidi.
3: Nah, Bu Junaidi. Terus ini ada yang satu pintu nih, pelanggan kita nih, Mbak Fatima.
0: Mbak Fatima, ya.
3: Ada sehat selalu. Ada Nina, Mas Wahyu, Mas Harit, Harmono, Mas Tanto, Pak Repan, Iku sopot iku Mbak Parisan Sukakarya Setoyo wae
0: semuanya
3: Mbak
0: aja.
3: Mbak Dini, Pak Rohidi, Mas Jan Pai, Mas Samsuri, Pak Darminto, Pak Diyahman, Pak Sukiman, Pak Deku yang di jajaran 3, Pak Ku yang di Megang Sakti. Pokoknya buat semuanya aja lah Bang Jay.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat si Pesek, kurus, si Pesek gendut, si Mancung. Itu aja lah Bang Jai.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mas Sumarno ya.
3: Lagunya buat kalian tuh baik-baik sayang. Buat Bang Jai, semoga selalu sehat, selalu ceria. Dan amin, jangan lupa minuman kesehatanannya.
0: Aman, terima kasih ya Mas Sumarno ya.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Mas Sumarno kewer-kewer kawasan Blumai 2 yang sudah bergabung juga. Kita sapa satu lagi di segmen ini sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
4: Lagu hit menggelegar semangatnya.
0: Hits lagunya kebalik itu tadi. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
4: Hits lagunya menggelegar semangatnya.
0: Iya, ada Mbak Mis kawasan di Tegal Rejo.
5: Iya Mas.
0: Mbak Mis.
5: Iya Mas.
0: Di mana posisi? Di rumah, di kolam?
5: Baru pulang dari kolam nih Mas.
0: Oh, baru pulang dari kolam ya. Jadi santai di rumah. Emang enggak ditunggu kolamnya?
5: Ya, belum ditunggu Mas. Masih kecil ikannya Mas.
0: Kecil ya. Kalau udah panen ngeri nanti ya. Kalau udah mau panen enggak bisa ditinggal, itu bahaya.
5: Nah, Mas.
0: Ya, Mbak Mis mau ditemani lagu apa?
5: Lagunya Iqra ya Mas.
0: Iqra ya, dari Raim Laude nanti diputerin ya. Mas. Salam-salamnya buat siapa saja?
5: Alamnya buat keluarganya Pak Ruidi, kangge Mbak Fatimah, kangge Mbak Wikianti, kangge Mama Islah, kangge Budi Sumarmi, kangge Bu Junedi, Bapak Junedi, kangge Mas Arif, kangge Mas Hartanto, kangge Pak Yono, kangge Pak Amir, kangge Mama Angel, kangge Mama Irma, kangge Aladin, kangge Mas Adi Waluyo, kangge Bu Kartik, Pak Kartite, ini kumawar lama.
0: Ya, spesialnya buat siapa?
5: Spesialnya kami keluarga pun, ya. Mungkin sehat selalu. Kami Mas Wija ini sangat bertugas sampai tuntas. Diparingi panjang umur, Mas. Punya rezeki, Mas.
0: Ya. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak ya.
5: Mas, kurangi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mis kawasan di Tegal Rejo yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu sekeluarga ya. Sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi, ada Jadu dan Yuka, fantasi yang berbeda. So stay in Jay.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Gas bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang, Le. Ya enggak, ini ya.
5: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku wak ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
4: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar. Perut kembung, aduh. Stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Iya sahabat Jero, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Sudah saja Bang Jason pamit, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa. Dalam buku sejarah umat Islam, dikisahkan bahwa pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota, terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini, bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821 7517 3197 atau 08

0: 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Aduh,
2: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor

0: tubuhmu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ayo rapatkan barisan kembali bersama Bang Jai Sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa, kembali menemani Sahabat Citra semuanya di aktivitas pagi menjelang siang hari ini. Bersama Bang Jai di program Citra Gongseng Sigo 26 sehat tulang kuat nandang banget. Nendang banget pokoknya kalau di program Citra Gongseng. Kenapa kok nendang? Apakah dia main sepak bola? Oh bukan ya, tapi dia adalah bermain pantun. Tapi kalau pantunnya soal sepak bola juga gak apa-apa ya kan, disangkut-sangkutin aja. Yang penting pantunnya bisa buat kita menjadi bahagia. Cukup kabut asap saja sekarang yang membuat kita menderita ya kan. Jangan sampai untuk pantunnya juga membuat kita menjadi derita. Aduh. Pantunnya yang bahagia-bahagia aja ya sahabat Citra ya. Pantunnya yang menghibur kita semuanya. Pagi-pagi makan pepaya. Makan pepaya dicampur nangka. Pagi-pagi kalau sahabat Citra ingin bahagia, ya mau bahagia pastinya di Radio Citra. Sahabat Citra hingga pukul 12 siang nanti, so stay enjoy aja dengan lagu-lagu dangdut hits, dangdut terbaru mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2026 ya. Untuk sahabat Citra yang mau bergabung, silakan rapatkan barisan di via telepon di 0733451977. Aktivitas biasanya jam-jam segini udah mulai disibukkan ya dengan kegiatan masing-masing. Ada yang mungkin lagi nyemprot ya, nyemprot padi, nyemprot tanaman, dan nyemprot segala macamnya. Termasuk nyemprot apa lagi tuh? Nyemprot motor, mobil, ya mungkin lagi buka cucian steam gitu ya. Ada juga yang lagi apa? Lagi panen kopi, lagi panen kolang-kaling, panen sawit dan sebagainya. Ada juga yang nyadap karet ya kan. Nyadap karet itu apa istilahnya? Motong karet. Ada juga yang mungkin sahabat Citra aktivitasnya di kantoran, di dalam sebuah ruangan, ya selamat pagi saja sambil mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Yang ada di bengkel-bengkel nih, di bengkel-bengkel nih Bang Jai lihat banyak tuh. Kalau Bang Jai lagi mampir di bengkel, lagi memperbaiki sepeda motor gitu ya, tiba-tiba ada tuh yang nyalain radio, Radio Citra FM Lubuk Linggau nih. Selamat pagi aja, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan banyak pelanggan ya hari ini ya. Tapi Bang Jai juga herannya gini sahabat Citra, saat kabut asap seperti sekarang ini, saat seperti sekarang ya, kenapa kok pagi hari lebih tebal dibandingkan siang hari sahabat Citra? Apakah karena siang hari itu mataharinya udah menyinari secara menyeluruh gitu ya, secara maksimal, sehingga kabut asapnya cukup terbiaskan, jadi sedikit tidak terlihat gitu sahabat Citra? Tapi berbanding terbalik apabila pagi hari, sore hari hingga malam hari, wah itu darurat banget ya. Apalagi pagi itu sahabat Citra, beuh, itu jarak pandang 30-50 meter ada atau enggak, kurang lebih ya kayak gitulah sahabat Citra. Yang menandakan bahwa kabut asapnya sangat tebal menyelimuti kota kita tercinta dan bahkan ya provinsi Sumatera Selatan ya, semuanya rata-rata hampir terdampak ya. Ya kalau begitu sahabat Citra, Bang Jai akan sapa-sapa, kita lupain sejenak soal kabut asapnya, kita bahagia dengan pantun-pantunnya. Silakan di via telepon ada siapa? Sekali lagi Bang Jai sampaikan, silakan di 0733451977. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
1: Bukan pantunnya, nendang Bang Jai Sigo 26 sehat tulang.

0: Nandang Bangan, luar biasa. Ada Mbak Miss kawasan di Tegal Rejo.
1: Iya, Pak.
0: Kembali menyapa, kembali menemani sahabat Citra. Waduh. Mbak Miss.
1: Iya, Mas.
0: Di mana? Posisi masih di rumah?
1: Ini kan baru makan ikan tadi, langsung pulang nih, Mas.
0: Langsung di rumah, pulang. Di rumah aja berarti, enggak kemana-mana ya.
1: Kumpul-kumpul keluarga lah, Mas.
0: Salam ya buat Mbak Wedo ya.
1: Ya, Mas, main sini lah, Mas.
0: Insya Allah. Bang Jai memang bukan sok sibuk, tapi emang udah lama gak arah ke Merasi loh.
1: Ya, gak arah ke Merasi ya.
0: Iya, terakhir ke Merasi itu waktu ke Trikarya. Nah, itu tuh. Dan itu memang ada acara juga, ya kan?
1: Oh iya, Mas.
0: Udah lama gak arah sana. Nantilah kalau arah sana mampir. Emang udah lama sekali sih gak gabung, apa, gak nimbrung sama Mbak Miss. Biasanya nimbrung ke sana main ya kan, mampir. Ini aduh udah emang benar-benar enggak sempat lagi sepertinya. Sok sibuk gini.
1: Biasanya ini Mas Mbak Miss itu kadang-kadang ke studio juga kalau malam gitu.
0: Ini udah lama enggak ke sini ya?
1: Ya lama, Mas.
0: Ya namanya sekarang indis ekonomi ya. Jadi bahas-bahas ekonomi ujung-ujungnya. Ya, Mbak Miss.
1: Ya, Mas.
0: Pantun dulu Mbak Miss.
1: Pantun lama
0: gimana? Iya, mana coba? Pantun lama kalau yang 2 tahun yang lalu enggak apa-apa. Kalau pantun yang kemarin udah dipakai Bang Jai inget ya enggak boleh ya kan? Ayo.
1: Tinggi sekali pohon kelapa.
0: Cakep.
1: Siang hari memetik 3.
0: Cakep.
1: Indah. Persahabatan tak terlupa, muka berjumpa dalam surga.
0: Wah, luar biasa, cakap sekali, luar biasa. Ada lagi pantunnya?
1: Satu aja lah, Mas.
0: Satu aja?
1: Iya, Mas.
0: Ya udah, kalau satu aja nih. Lagunya apa nih, Mbak Miss?
1: Dari Lesti, Mas.
0: Dari Lesti apa judulnya?
1: Dari Sekali Seumur Hidup, Mas.
0: Sekali Seumur Hidup. Baik, nanti diputerin ya.
1: Iya, Mas.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat keluarganya Pak Rohitim ya. Sehat selalu.
0: Iya,
1: Kangge Mas Arif, Kangge Mas Hartanto, Kangge Pak Jualuyo, Kangge Mas April,
0: Kangge
1: Jono, Pak Jono, Kangge Mas Wahyu, Kangge Bu Karpit, Pak Karpite, Kangge Bu Sunedi, Kangge Mbak Yanti, Kangge Mama Isra, Kangge Bu Sumarni, Kangge Mbak Fatima, Kangge Bunya Deni, Kangge anak kulo teng proyek Mentara, Kangge anak kulo teng Sri Mulyo mugi-mugi sehat. Sosialnya kami Mas Pijay, mugi-mugi sehat selalu, panjang umur, segini, Mas.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Miss kawasan di Tegal Rejo yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu, bahagia selalu juga ya. Pokoknya lancar segala aktivitas untuk Mbak Miss sekeluarga. Kita sama lagi. Halo, Citra Gong Seksi Gu 26.
2: Jiko 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mas Armono ya, kawasan Sukakarya.
2: Ya, Mas.
0: Iya, kabarnya baik, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, sehat selalu, bahagia selalu pokoknya untuk Mas Armono. Sedang apa aktivitas Mas Armono?
2: Pulang dari nyari pulsa.
0: Wah, nyari pulsa. Tapi kan besok tuh ada tuh, katanya mau lomba bikin pulsa. Nah, bikin pulsa, bikin pantun berhadiah pulsa.
2: Ini dibikin itu apa, Mas, kalau hari Jumat itu?
0: Apa?
2: Dibikin ya untuk khusus hari Jumat, acara popnya ini di, sementara dihentikan langsung acara kongseng, kenapa?
0: Yang... Iya, kalau itu enggak.
2: Kontennya agak banyak biar penelponnya yang banyak.
0: Oh gitu ya. Bang Jai enggak bisa memutuskan kalau itu ya. Kalau soal program mah langsung ke pimpinan, Mas.
2: Iya. Nanti kan banyak yang nelpon itu, kalau kongseng aja kan mungkin cuma 8 orang yang nelpon.
0: Iya. Ya enggak apa-apa nanti.
2: Khusus hari Jumat aja itu sementara dihentikan, diganti kongseng dari jam 9 sampai jam 12 gitu.
0: Iya. Bang Jai nggak bisa memutuskan ya, karena itu kebijakannya ada di pimpinan ya. Baik. Kalau usulan mah aman ya, diterima dengan baik dan lapang dada.
2: Ya kan, kalau semakin banyak yang nelpon kan mungkin semakin ramai gitu.
0: Iya, betul. Ya. Tapi menghilangkan satu program berarti di hari Jumat ya, Pop Indonesia.
2: Dihilangkan
0: ya.
2: Mas, sementara khusus hari
0: ya,
2: Jumat.
0: Di hari Jumat, ya. Betul. Di hari Jumat kan dihilangkan satu program di hari Jumatnya, yaitu Pop ya. Indonesia. Ya. Bang Jai gak bisa memutuskan ya, karena itu ada kebijakan di pimpinan kita. Tapi ya gak tahu lah ya. Nanti cobalah ya, coba nanti ya. Ya deh, pokoknya yang ada itu kan gongseng jam 10 ya. Dan katanya tadi mau ada lomba pantun. Ya gak apa-apa, monggo-monggo aja. Toh yang nilai juga bukan Bang Jai kan.
2: Iya, maksudnya banyak yang nelpon itu. Kalau ya, sementara formnya digintikan, sementara usus hari Jumat aja dia.
0: Iya, iya, iya, baik-baik. Nanti diterima dulu masukannya ya Mas Armono ya. Nanti kalau ada kebijakan lain dari pimpinan kita tentunya nggak apa-apa, nanti jadi 4 jam gongsengnya misalkan gitu, misalkan loh ya ini.
2: Iya mas, ya usul aja loh mas.
0: Iya baik, terima kasih banyak ya. Mas Armono,
2: ya
0: pantunnya udah siap?
2: Kalau aku jadi wakil rakyat,
0: cakep,
2: pasti aku gagal selalu.
0: Aha.
2: Gimana mau mikirin rakyat jika di hatiku cuma mikirin kamu.
0: Wah, siap kayak itu.
2: Ada aja.
0: Ada aja, sebutin lah biar orangnya tahu gitu loh harusnya.
2: Gak usah.
0: Gak usah. Main rahasia-rahasiaan cinta-cintaan ini ya, aduh. Ya udah, ini Mas Armono.
2: Covernya dari Mutiara Hidupku ada.
0: Mutiara Hidupku?
2: Iya.
0: Dari siapa?
2: Ya Mutiara Hidupku, covernya siapa aja penyanyinya nih?
0: Mutiara
2: Hidup. Boleh siapa aja yang nyanyi?
0: Gak ada, adanya Mutiara Cinta ini.
2: Maunya Mutiara Hidup kok.
0: Iya, gak masuk di playlistnya Gongseng berarti. Nanti itu di jam 2 siang biasanya ada. Pokoknya gak ada di Gongseng, biasanya jam 2 siang ada tuh, karena lebih lengkap ya.
2: Ya boleh itu aja.
0: Mutiara Cinta ya?
2: Ya.
0: Oke, nanti diputerin. Sama-samanya buat siapa saja?
2: Ya, jalan-jalannya buat Bareti, buat Bames tadi ya, buat Ayono, Mas Bayu Jain, buat Bang Lis, Mas Sugianto, Mas Adi Waluyo, Mas Arzanto, buat Mas Arif, Mas Aladin, buat Mas Parmin.

0: Mbak Fos, Mbak Ida, Mbak Bicianti, Mbak Farija, buat Mbak Fatima, Mbak Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Herawati, Putri Mbak Lawang, buat Lydia Cairin, Mama Anugrah, Mbak Cindy, buat semuanya aja lah mas, dari A sampai Z dibungkus jadi satu.
1: Spesialnya buat siapa?
0: Buat Mas Bija, selamat tugas sampai tuntas aja.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih atas waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Harmono kawasan Sukakarya yang sudah bergabung di Han Menyapa ya. Sehat selalu, bahagia selalu pokoknya untuk Mas Harmono. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via telepon ya. Halo, Citra Gong Sengsi Gudu 6.
2: Siku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget, ada Mas Arif kawasan Isukomulyo.
2: Iya lah.
1: Iya, kabarnya baik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah ya, bahagia selalu juga. Mas Arif.
2: Iya.
1: Rencana hari ini bagaimana, apakah?
2: Ini udah berangkat jual nih.
1: Oh, udah berangkat, di mana posisi?
2: Udah keluar di rumah, sampai bulan C nih.
1: Wah, wow, udah sampai di bulan C aja ya. Gacem banget dulu. Baru jam 10.46 menit. Wah, udah udah berangkat aja. Biasanya masih di rumah, gosrok juga. Aha, ini garcep hari ini ya.
2: Iya.
1: Menjemput rezeki. Pantunnya udah siap belum?
2: Insya Allah lah.
1: Ya, pantun dulu, Mas.
2: Bangun pagi, enaknya minum kopi.
1: Cakep, seger.
2: Siang hari, enaknya makan pisang goreng. Kalau kamu lagi sepi, dengerin aja Citra Tongseng.
1: Siang hari minum es kopi, siangnya makan tongseng. Kalau kamu sedang sepi, yakin bisa bahagia dengan Citra Tongseng gitu. Bang Ji balik nanya ini sama Mas Sarif ya.
2: Insyaallah bahagia.
1: Ya, lagunya apa ini Mas Sarif?
2: Lagunya Buka Selembar Tisu.
1: Bukan Selembar Tisu, nanti diputerin ya.
2: Ya.
1: Tapi itu selembar kertas. Kertas warna merah, hijau, biru, ya kan, macam-macam ya.
2: Iya.
1: Iya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya untuk kopi dari Kak Armo tadi, jadi buat semua ya, semenampun berada dari A sampai Z, tanpa terkecuali siapa yang berbagi jam siang.
1: Oke.
2: Okay. Dan buat bersejanya.
1: Baik. Ya, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Arif yang sudah bergabung dengan menyapa. Sehat selalu, bahagia selalu, bukan selembar tisu tapi adalah selembar kertas ya, kertas yang berbahagia, kertas yang berharga. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru gitu ya, dan berbagai macam warna yang lainnya. Kita sapa lagi, ada siapa yuk? Halo. Citra Gong Seng Zigo 26.
3: Zigo 26 tulang sehat, nendang banget.
1: Zigo 26 sehat, tulang kuat. Sehat,
3: tulang kuat, nendang banget.
1: Iya, jangan buru-buru toh makannya. Keselipet terus ya. Kalau buru-buru suka kesandung, keselipet.
3: Ada orang nganter paket juga tuh bingung tadi.
1: Oh, gitu ya. Mbak Kus.
3: Ya.
1: Sedang apa aktivitas Mbak Kus?
3: Sudah bikin paket, bikin paket.
1: Oh, bikin paket.
3: Bikin ini nah.
1: Nerima paket. Nerima apa, paket.
3: Tapi lagi bikin pantun.
1: Ya udah, kalau udah besok bikin pantun nih, pantun dulu, Mbak Kus.
3: Nah, sekarang ya.
1: Ya, besok juga nggak apa-apa.
3: Di depan kau baik hati.
1: Cakep.
3: Di belakang kamu menyakiti. Di samping suka ngerumpi.
1: Iya.
3: Di neraka tukang korupsi.
1: Oh, aduh, bahaya. Makanya jangan suka korupsi.
3: Satu kuintal ada 100 kilo.
1: Cakep.
3: Satu kodi 20 biji. Paling suka dengerin radio. Daripada mikirin si doi.
1: Si doi ya, bikin pusing kepala. Ya, satu lagi
3: makan
1: boleh.
3: Makan ubi rasa roti.
1: Cakep.
3: Minyaknya minyak mentega. Orangnya baik budi dan baik hati. Di akhirat nanti ditempatkan di surga.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Tambah lagi enggak?
1: Ada?
3: Ada.
1: Besok lagi aja.
3: Kupu-kupu terbang melayang. Aku suka pada seseorang. Janganlah lupa sembahyang. Semoga kamu tidak dikutuk oleh Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.
1: Cakep sekali pantunnya, luar biasa. Wah, satu lagi. 5.
3: Tapi daunnya lebat sekali.
1: Cakep.
3: Kamu ingin hidup semati. Belum apa-apa sudah ingkari janji.
1: Keren sekali, luar biasa. Ya, ini Mbak Kus ini sepertinya lagunya bikin buku pantun ya.
3: Lagunya Mas.
1: Ya, lagunya apa?
3: Bunga.
1: Apa?
3: Air bunga.
1: Air bunga. Dari siapa bunga, itu? Gak ada air bunga, Mbak Kus.
3: Ya?
1: Iya.
3: Lagu dari apa tuh? Mirnawati, Bukan Tak Sayang.
1: Bukan Tak Sayang. Bukan Tak Mampu adanya ini dari Erna Sari. Iya, kalau lagu lama nanti di jam 2 siang lagu-lagu dangdut lawas ya, ya. Ada ya.
3: Berarti Firna enggak ada ya, Mas?
1: Apa?
3: Mirnawati.
1: Mirnawati sebentar, sepertinya ada cuma lagu yang terbaru ya.
3: Fitna.
1: Mirnawati dari Buka Pintu adanya. Buka Pintu terus ada Devina Mirnawati juga ada. Ada. Fitnah.
3: Iya.
1: Fitnah ada cuma bukan dari Mirnawati sepertinya ya.
3: Enggak apa-apa yang lainnya, enggak apa-apa yang penting judulnya Fitnah ya.
1: Dari Happy Asmara adanya.
3: Apa Mas?
1: Dari Happy Asmara judulnya siapa benar? Iya, siapa benar siapa salah tuh atau fitnah.
3: Heeh. Iya.
1: Ya udah nanti diputerin atau dari Gia Yubi ini sama nih lagunya dari Gia Yubi
3: iya,
1: dan Happy Asmara. Yang mana? Gia Yubi atau Happy Asmara?
3: Gia Yubi juga enggak apa-apa.
1: Oke,
3: okay,
1: nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Mbak Sri, Mbak Lydia, Mbak Wici, Mas, Mbak Parija, Mas Arja, Mbak Lina, Mbak Novi, Mbak Angel Empat Lawang. Apa Mas? Mbak Putri Sulaiman, Mbak Samina, Mbak Riatami, Mbak Suanti, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Putri, yeah. Mas Samsuri, Mbak Putri, Mbak Fina Kampar, Mbak Ria Sulaiman,
1: yeah.
3: Mbak Irawati, Mbak Ira Nadia, Mbak Bunda Fitri, Bunda Cici, Mama Islam, Martin, yeah. Mak Angel, Mak Erma, Yuwani, Mak Devan, Mak Revandi,
1: yeah.
3: Pak Rosuci, ada Pak Amir, Pak Ogol, Papa 2R, Pak Yono, Pak Yanto, ada Mas Samturi, Mas Suratno, Mas Yudi, Mas Wahyu, Mas Armono, Mas Aladin, Mas Sudiono, Bang Zulfan, Bang Jonki, Bang Sarifullah, Bang Hartanto, Bang Alis, Bang Marlo, Bang Lis, Bang John Wajah, Bang Hanafi, Bang Anwar, Bang April, Mas April, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Amri, Bang Yantain, Bang Sipahit Liga, Bang Sukir, Bang Aliaga, Bang Arsianto.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Kus ya.
3: Apanya?
1: Terima kasih banyak.
3: Sama-sama, terima kasih lima pantun supaya puas ya
1: Mas. Oke, aman lah pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kus kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra jangan kemana-mana. Nanti Bang J kembali lagi siapkan pantun terbaiknya di untuk segmen selanjutnya nanti di program Citra Gongseng. Sehat, tulang kuat, nandang banget.

0: sehat dokter herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh. Baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian, tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek.

0: Iya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jay di pagi menjelang siang hari ini. Tadi sudah Bang Jay hadirkan lagu-lagu untuk menghibur sahabat Citra di program Citra Gongsengnya yang di request dari via telepon untuk segmen sebelumnya. Kembali di segmen ini Bang Jay kan sapa-sapa di via telepon. Silakan bagi sahabat Citra yang masih merapatkan barisan di 0733451977. Ada siapa, kita dengarkan pantunnya. Halo Citra Gongseng Sikudonam.
1: Gongseng Sikudonam sehat, selang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan kawasan Ki2 Wonorjo.
1: Iya.
0: Iya, baik kabarnya ya.
1: Seperti tadi pagi.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitasnya ini?
1: Udah beres.
0: Oh aduh ya, sambil dengerin radio pokoknya ini inceng-inceng terus di via telepon. Ya, Mama Depan udah siap pantunnya.
1: Tapi Jay.
0: Iya.
1: Ngabisin pulsa dulu.
0: Oh, ngabisin pulsa dulu biar besok dapat pulsa gitu ya. Ya pantunnya harus yang bagus makanya.
1: Ya insya Allah coba-coba.
0: Ya coba latihan dulu hari ini.
1: Ini tentang berkabut ya.
0: Ya tentang berkabut boleh.
1: Ya. Ada tamu kita sambut.
0: Cakep.
1: Dengan penuh senyum bahagia.
0: Cakep.
1: Bersabarlah dengan cuaca berkabut.
0: Mm-mm.
1: Mungkin hari esok kita bisa kembali ceria.
0: Wih, luar biasa, cakep sekali. Ada lagi?
1: Ada lagi. Tidur di lantai memakai tikar.
0: Cakep.
1: Makan soto babat. Roda-roda dunia akan selalu berputar.
0: Ya.
1: Berbuat baiklah dan bertobat.
0: Luar biasa, keren sekali. Ada lagi?
1: Ada lagi. Buat apa dandan rapi memakai dasi kalau tidak memakai sepatu?
0: Cakep.
1: Buat apa kamu berkata basa-basi kalau sesungguhnya kamu enggak I love you aku?
0: Waduh, keren sekali ini ya.
1: Mau lagi?
0: Ada ya, boleh. Satu lagi.
1: Makan duku di depan pintu sambil nyapu halaman rumah. Buat apa menuntut ilmu kalau kita sombong dan tidak ramah?
0: Betul sekali, cakep sekali itu.
1: Biasa aja Kak Tiga.
0: Lagunya apa ini, Mama Depan?
1: Lagunya Ada Dia, bisa nggak?
0: Ada Dia?
1: Ya.
0: Ada Dia, ada nih dari Inai.
1: Iya.
0: Nanti diputerin Ada Dia ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbak Kusadi, Mas Harmono, Mas Arif, Nis. Semoga kita semua panjang umur dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dengan kabut ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan biasanya buat Kak Wijaja,
0: baik,
1: kita panjang umur, dimurahkan rezekinya.
0: Mm-hmm.
1: Dan dilancarkan segala urusannya dan bersabar dalam mengatasi siaran radio.
0: Kenapa? Emang siaran radio kenapa?
1: Ya banyak ujian gitu-gitu. Gak usah diomong Kak Tijan.
0: Ya ujian siaran radio mah gampang, ujian hidup yang susah mah. Terima kasih ya Mama Depan ya.
1: Ya mohon bersabar, itu ujian Kak
0: Tijan. Iya betul sekali ya, Bang Jay mah sabar terus. Alhamdulillah bisa melalui semuanya dengan bahagia ya kan. Terima kasih ya Mama Depan ya.
1: Ya makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mama Depan kawasan Ki2 Wonorjo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gongseng Sikudonam.
2: Sikudonam sehat, selang kuat, nendang.
0: Nendang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan Ujian Panas ya.
2: Iya.
0: Sedang apa aktivitas saat ini Mama Angel?
2: Lagi apa? Baru pulang dari kondangan.
0: Oh, baru pulang dari kondangan. Wih, masih pagi udah pulang, baru setengah 12.
2: Kondangan.
0: Iya. Baru setengah 12.
2: Iya, apa malas kalau siang-siang itu kan panas.
0: Gitu ya.
2: Kemana-mana, iya. Apa itu kan ada organnya juga, bikin-bikinnya kalau aku ya.
0: Iya,
2: gak suka pokoknya apa kalau udah siang-siang gitu.
0: Betul sekali, apalagi kalau lagi sakit gigi, aduh, pokoknya
2: nanggung. Iya, saya yang nyanyi-nyanyi lagu Remi gitu bikin apa, nggak nyaman
0: Ya, Mama Angel, udah siap pantunnya, latihan dulu buat besok ini.
2: Iya, tanya pantunnya ya.
0: Apa?
2: Entah, coba dulu.
0: Iya.
2: Kalau nggak nyambung, disambungin ya.
0: Mm-mm.
2: Saya jalan-jalan ke Jakarta, naik sepeda sampainya lama.
0: Cakep.
2: Setiap hari dengar Radio Citra. Rekan Radio Citra membuat kebahagia.
0: Wah, keren. Ada lagi pantunnya?
2: Iya, saja pantunnya tadi di warung sama Mama Depan suratu pantun ya.
0: Lagunya apa ini, Mama Angel?
2: Lagunya apa ya? Itu apa? Apa yang donatur itu nabang deh?
0: Oh, selain donatur dilarang ngatur ya?
2: Selain donatur sebentar, gak boleh ngatur.
0: Sebentar, sepertinya lagunya udah udah diputerin tadi.
2: Udah ya?
0: Iya, yang belum.
2: Ini baru kok yang baru menitir.
0: Iya, yang belum ini anak kampung kerja motong. Nah.
2: Iya, itu aja.
0: Iya, aku anak kampung kerjaku kerja motong gitu lagunya.
2: Iya, itu. Itu enak lagunya.
0: Ya udah nanti diputerin ya.
2: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mama datang tadi, Mama Isla juga. Mbak Semarni, Mbak Sini, Mbak Kus, ya tadi yang paling manis. Sudah naik yang tadi ya?
0: Ya, udah.
2: Ya, dan Mbak Wijantinya juga. Buat Ibu Juli, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Karbinnya juga, Mbak Sindi, Mas Tarmin, ya Bapak Lirahidi. Buat Kang Kabul, Mas Yana, ya Mas Ari, Pak Yanto, dan Mas Wahyu, ya.
0: Ya.
2: Buat Mas Arsan Kaknya juga, Mas Aladin, gimana kabarnya itu lama dan ayam, ya. Buat Mas Marmanya juga, Mas Armano, buat Mas Ratna, buat Bang Tiakir, ya, buat Pak Wonang, buat Mbak Bida juga sekeluarga, ya. ICCN, Marlang Saputra, buat Mbak Aga, Mbak Lani, ya. Buat Mbak Fatima juga, Mbak Ida, ya, kalau semua temannya aja lah, Bang Jang, ya,
0: Mbak Ida, Mbak Ida, Mbak Ida,
2: Mbak Ida, salam kontak semuanya, semoga selalu sehat, diberikan segala apa. Belajar kata rezekinya, urusannya, berbelanja sama kata gentay. Antar juga urusan rezekinya. Jangan lupa juga selalu bahagia ya Bang Jaya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak ya.
2: Iya, makasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel kawasan hujan panas yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi. Halo Citra Gongseng Zigu 26.
3: Apa mau lupa?
0: Zigu 26 sehat?
3: Zigu 26 sehat, ulang tahun nendang banget.
0: Nendang banget, ada Bunda Deni kawasan Marga Mulia.
3: Apa iya?
0: Iya dong.
3: Mas.
0: Wah, ingat selalu lah ya kan. Sampai apal pokoknya walaupun jarang gabungan kalau Bunda Deni ya.
3: Gabungan susah banget, Mas.
0: Susah banget ya.
3: Iya, denger aja.
0: Tapi monitor terus kan?
3: Iya.
0: Luar biasa sambil aktivitas setiap hari. Bikin jamu.
3: Kita dengar
0: maksudnya dia. Aduh, luar biasa. Sehat selalu, Bapak sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga pokoknya. Bunda Deni udah siap pantunnya, Bunda?
3: Coba-coba ya.
0: Iya.
3: Buat semangka kuning warnanya.
0: Cakep.
3: Dibuat jus mantap rasanya. Hatiku selalu rindu dan merana.
0: Cakep.
3: Karena lama gak bisa gabung ke Radio Citra.
0: Ada lagi.
3: Satu aja.
0: Aduh ya.
3: Lagunya Mas.
0: Iya lagunya apa?
3: Lagunya ini Cikini Gondang Dia.
0: Cikini Gondang Dia. Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa
3: salamnya
0: saja.
3: Salamnya buat semua tanda Radio Citra aja. Salam kompak selalu. Saya dan sekeluarga semoga sehat dan sukses selalu ya Mas.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak.
3: Makasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Deni di kawasan Marga Mulia ya. Pagi-pagi makan klepon di pagi hari. Kok balik-balik ya? Pagi-pagi makan klepon di pagi hari. Tadi ada Bunda Deni yang nelpon. Waduh, udah lama ternyata gabungan lagi. Kita sapa lanjut. Halo, Citra Gongseng Zigu 26.
4: Zigu 26 sehat, tulang kuat, nandang banget.
0: Nandang, wah lemas sekali ini. Dengan siapa dan di mana ini? Putra atau Mas Sumarno atau siapa ini ya?
4: Siapa aja, maunya Mas siapa?
0: Oh, ada Mas Aladin. Oh, ini, wah dia kecapean ini kebanyakan pelanggan ya.
4: Enggak juga, Mas.
0: Iya, mijetin orang lain biar semangat, dianya yang lemes. Mas Aladin, bagaimana kabarnya?
4: Kabarnya baik, baik.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, sehat. Sehat juga ya.
0: Sehat, bahagia kawan ya. Sehat selalu, bahagia selalu, alhamdulillah. Apalagi kalau melihat Mas Aladin banyak pelanggan, ya kan? Wah, bahagia sekali Bang Jai.
4: Malah tadi juga sedang lihat Bang Jay banyak sekali.
0: Apanya yang banyak sekali ya?
4: Hampir kesana kesini, naik panggung, turun panggung. Wah, seneng juga itu.
0: Mana ada, naik panggung, turun panggung mah kalau bolak-balik bukan seneng mas, capek.
4: Oh iya.
0: Kalau nggak percaya coba naik panggung, turun panggung, naik lagi, turun lagi. 10 kali aja, udah capek pasti.
4: Lah itu Mas Dici aja lah.
0: Oh iya, itu cukup aku saja yang capek ya.
4: Iya.
0: Nanti solusinya kalau udah capek baru ke Mas Aladin.
4: Iya mas.
0: Kalau Mas Aladin dilarang capek, nanti siapa yang mau bengkelin nanti?
4: Lain, mungkin minta Mas Tanto.
0: Oh Mas Tanto ya.
4: Kang Di. Siapa tuh di Majapahit tuh?
0: Majapahit ada Mas itu siapa? Bang Jo, Bang Jo.
4: Abang Jo.
0: Dia bisa juga ya. Bang Jo dia bukan pijat saraf, tapi kalau Bang Jo dia pijat capek katanya.
4: Aladin juga capek mas.
0: Aladin capek dia.
4: Iya capek
0: juga. Iyalah nanti kapan-kapan lah, kapan-kapan terus, ini nggak tahu kapan. Ya lanjut kalau gitu pantun dulu nih Mas Aladin.
4: Pantun ya. Jalan-jalan ke Kota Semarang, sampai di Semarang lapar makan beli nasi.
0: Cakap.
4: Adik bilang abangku sayang. Gitu nggak ada uang, bang ditendang.
0: Oh gitu. Kurang pas ya, tapi ya udah harusnya bisa
4: ditinggal pasang. Lari ya mas ya.
0: Iya, ditinggal pergi tinggal lari harusnya.
4: Oh gitu, iya kembali balik ini. Ini apa namanya, gara-gara Bu Deni.
0: Oh bisa-bisanya gara-gara Bu Deni.
4: Sudah lama banget mas dengar suaranya kan.
0: Iya tadi ada Bu Deni, terus sebelumnya tadi ada Mbak Wijianti juga tadi.
4: Mbak Wijianti apa Mama Devan itu?
0: Mbak Wijianti tadi di tadi pagi udah lama enggak gabung. Iya, udah lama enggak gabungan, dia gabungan lagi di program Pop Indonesia tadi.
4: Oh, memang bolehlah. Susah masuknya sekarang, Mas.
0: Susah masuknya ya. Ya udah kita paksa Mas biar enggak susah lagi ya.
4: Kayaknya mudahnya masuk ke hati Mas Wijay.
0: Nah, kalau itu Mas, aku menerima siapapun untuk masuk ke hatiku ya, Mas ya.
4: Iya.
0: Kita mah orangnya baik ya sama siapapun, kita terima ya.
4: Iya.
0: Kan ada tuh lagunya. Orang jangan berteman dengan orang yang baik saja, justru orang yang jahat kita pertemankan dia supaya kita bisa mengajaknya ke jalan yang benar itu.
4: Iya.
0: Lupa tapi lagu apa itu ya?
4: Ada itu banyak mas.
0: Iya, kalau nggak salah jangan kau bercermin gitu ya.
4: Bisa itu diputar mas?
0: Nggak bisa lah, mana ada, itu beda lagunya. Ya deh, lanjut kalau gitu lagunya apa?
4: Lagunya ini mas. Dari ini apa? Tambal ban yang satunya mas?
0: Tambal ban yang satunya gimana? Orang tambal ban dari itu, dari Pak Slamet.
4: Oh, Pak Slamet satunya maksudnya.
0: Iya, udah nanti diputerin. Sapanya buat siapa saja?
4: Buat Bu Deni tadi. Semoga saya selalu buat Mama Depan, Ma Angel tadi ya. Ma Erma, Yowani, Wagol, Kak Tanto, Anapi, Putri, Putra, Mbak Nis, Mas Adiwaloyo, Pak Aramono, Pak Rohidi, siapa ya? Mas Rohman, Mas Harif. Kemana nih Mas Rohman ini? Udah lama juga dia. Terus buat sepenuh ya. Karena lupa mas.
0: Lupa. Spesialnya ada buat siapa?
4: Nah, buat semuanya, salam kompak, selalu sehat selalu. Buat Merik,
0: Mas Jaya,
4: sama petugas, sehat selalu juga
0: ya. Sehat selalu juga, terima kasih banyak ya mas.
4: Oke,
0: sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Aladin yang sudah bergabung dan menyapa kawasan Isuko Mulyo. Ya, semangat pokoknya. Banyak rezekinya untuk Mas Aladin sekeluarga. Sahabat Citra, jangan kemana-mana. Nanti Bang Jay kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra. So, saya Jay bersama program Citra Gong Sensi Go 26. Sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Citra FM, Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Senyummu terhadap saudara

Satunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Tunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo bingung arep tak pulu apa tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produke Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi Agarus Drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
4: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
0: Galatus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Galatus Kalih 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: ngasih 15 menit gitu ya. Setugalatus kali 0,6
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

sing sucinir molo mesiwulan yo mangkon ora kuwi.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Tunggal atau sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan

0: Jakarta, India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Sungguh 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng kepanggih Malaysia yang menikah kali dinangge. Enggak badhe ngerencangi panjenengan sami leyeh-leyeh niki nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Ing adicaranipun campur sari sapore agar ilus drop marem tenang. Niki siang menika cuacane panas sepol jan. Lan serebu niki debu-debu asap-asap nggih akibat karhutlan niki yo tasih kathah niki teng pundi kemawon. Nggih niki kagem sing terdampak nggih niki diharapkan keluar rumah ampun kesopen kangge masker nggih. Men mboten terlalu kathah niki menghirup udara-udara kotor. Jaga selalu kesehatan, gak dimas dasung sedaya, men semua aktivitas mboten enten hambatan. Saya selalu pakai kagem dimas dasung sedaya eng pun dikemawan. Ya mangga dimas dasung siang menikah kang badhe nyuwun tembangi mangga. Saged keguyupan eng 0733 sekawan gangsal sunggal sanga pitu. Ampun kesopen iki pasode siang menikah campur sari sak pore agar ilus drop.

0: monggo dihaturi. Halo campur sari sak pore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan. Kale sinten?
1: Kabare Mbak Dina.
0: Kale Mbah Mis nggih?
1: Nggih.
0: Oh nggih, pripun kabare Mbah Mis? Aduh suarane cilik niki, sik. Nah, halo.
1: Halo.
0: Ah, pripun kabare?
1: Kabare sehat Mbak Dina.
0: Sehat, alhamdulillah. Nek sehat kita senyapa niki Mbah Mis?
1: Asli nyantai niki teng griya niki, Mbak.
0: Nyantai teng griya. Mboten ngopi, Mbah.
1: Kasih ngopi nih kita sinyalin nyantai, kali merengi Mbak Dina
0: nih
1: kita
0: campur hari nih. Alhamdulillah, penak tenan ikut nyambi ngopi, nengan di kolam nge? Neng griya nge?
1: Jadi teng kolam nih Mbak.
0: Oh nge,
1: monggo. Tapi alin ulami kok.
0: Dinikmati nge kopi nih Mbak Mis, monggo diaturi tembangnya sambil ngake tembang nopo?
1: Tembangnya waru doyong mawon lah Mbak Dina.
0: Waru doyong kita putrani. Salam Rian Mbak Mis, diaturi kagum sinten.
1: Oke. Salamnya, kangge Mbak Dina ini mungkin sehat selalu nih.
0: Amin.
1: Oke, Mas Arifuloh, kangge Mas Hartanto, kangge Kang Wahyu. Kangge Mas Adualuwa, kangge Mas April, kangge Pak Yono, kangge Kang Harmono, kangge Mas Wijanti, kangge Mbak Fatima, kangge Butikus, kangge Buti Sumarmi, kangge Mama Isla. Sedoyo mawon lah Mbak Dina.
0: Sedoyo mawon, spesialnya wonten kagem sinten Mbah Mis?
1: Keluarga pun nggih mugi sehat selalu.
0: Amin.
1: Doa nggih kang sehat. Mbak Dina nih selamat bertungkas sampai tuntas mugi-mugi Mbak Dina sehat nggih.
0: Amin ya Allah. Matur nuwun nggih Mbah Mis pandungan nih.
1: Nggih, kurairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin-mungkin diijabah dungane ngisi ngapik-apik nggih Mbah Mis matur nuwun sehat selalu nggih Mbah Mis monggo dinikmati kopine nyambi ngenteni tembange niki. Ya diaturi malah di Mas Dajeng sinten malah niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sak pore.
2: Marem
0: tenan kayane Mbak Tini niki.
2: Tenan.
0: Mbak Fatima. Leres, rajin jawab.
2: Tenan Mbak Dina berarti.
0: Pripun?
2: Aku tua kenal lalu Bu Tini.
0: Lerek dok mirip nih gimana kok an kali.
2: Bu Tini ku mamaku.
0: Lha apa ya?

0: Apa ya temenan?
1: Ya iyalah, seumuran mamaku ya termasuk mamaku lah.
0: Oh ngono, alah.
1: Ini nomornya 65.
0: Oh, nggih. Wong ora tau petok ora tau kepanggih, mboten ngertos nah. Pripun kabare Mbak Fatima?
1: Kabare sehat.
0: Sehat nuki, alhamdulillah. Tasin apa niki Mbak Yu?
1: Ya napeni beras iki, Mbak.
0: Napeni beras. Kok ditapeni, Mbak?
1: Iya, Mbak.
0: Kok ditapeni beras e?
1: Enggak ditapeni kaya niki enggak marem, Mbak. Eneng apa nek cedak iya, nek lati iya iya.
0: Nggih, leres.
1: Nek ditapeni kan mesti lan iki kan enggak suwi-suwi.
0: Dadese nek napeni niku sekaligus kathah ngono, Mbak ya.
1: Iya, Mbak.
0: Lek napeni ngono nunggu aja masak mawon apa sekaligus sing akeh ngono 5 kilo ditapeni ngono.
1: Aku kaya ngerti 30 kilo kita tapeni kabeh, Mbak. Wah, kurang kulo ya rek, tak tapeni kabeh.
0: Luar biasa. Pinten dinten biasane niku?
1: Ya, 80 kilo ya hampir sebulan lah.
0: Oh, sebulan. Nicil nggih sak kilo ngono ya. Heeh. Ya mangga diatur Mbak Fatima tembange, aja mrene kita tembang apa niki?
1: Tembangnya apa yang enak ya Mbak ya?
0: Enak kabeh.
1: Tembangnya nyomas lah.
0: Ya Mas, duduk ya Dek. Nggih, tak puterane ya Mas. Ya Mas Fatima.
1: Salam-salami, Kangge. Sapa Bapak sama nih Pak Muslim, Kangge Mbak Nis, Kangge Pak Rohidi, Mbak Siti, Mbak Wici, Kangge Mbak Singgi, Pak Parmin, Mbak Putri, Kangge Bu Sumarni, Mama Isra, Bu Junaidi, Bu Kartit, Bu Tini, Pak Amir, Pak Yono, Kangge Hartanto, Tarif, Aladin, Pak Armono. Kangge Bu Kartiem, kangge Pak Sumarno, Mama Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri, Bapaknya Bang Lis, Bang Edi Mangus, kangge Mbak Ida, kangge siapa sing ning marah kan itu Mbak?
0: Leres, Yuk Lina.
1: Mbak Lina, Mbak Soto, kalau pokoknya mau marah Siti lah.
0: Yuk Lina, L-I-L-I-N-A-N-A.
1: Yes, lah Mbak kan gitu, yang mawan Mbak.
0: Yes, spesialnya mantan.
1: Bapak Retan, Lali.
0: Yes, spesialnya mantan, Kagum Sintan.
1: Spesialnya Mbak Dina mawan.
0: Pon, matur nuan, Mbak Fatima.
1: Matur nuan lagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Fatima saking kawasan Blitar Curug Dintari Mawan tembangi ya Mas saking Intan Caca. Mangga Dimas Dajeng ya dihaturi male wonten sinten iki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
2: Kabare Prof marem tenan.
0: Marem tenan wonten Pak Harmono pripun kabare?
2: Alhamdulillah Mbak Bangajan iku sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat nuki Pak alhamdulillah. Tasen apa niki senengan iki?
2: Dene lele kali ngopi kali mireng ne Mbak Siara niki.
0: Walah ngopi kali apa nalih niku Pak leh ngopi Pak. Jaburane.
2: Enten ubi goreng.
0: Upi goreng kalih ngopi wis jos tenan iki nyambi mirengake tembang campur sari. Tembangnya apa niki Pak Harmono?
2: Kebelet mawon.
0: Napa?
2: Kebelet mawon.
0: Kebelet nggih, siap. Salam irin Pak diaturi kagem sinten?
2: Salam-salame kagem Mbame, kagem Pak Roiti, kagem Pak Karpet Bukarpet, Pak Yono, kagem Bang Lis, Mas Bayu Jahit, kagem Mas Sugianto, Mas Adi Waluya, Mas Santo, Mas Ale, Mas Aladin. Mas Parmin, Mas Junaidi, Mas Arif, Mas Nendi, Mas Sumarno, Mas Surano, Mas Samsuri, Mas Nabi, Mas Jambaing, Bu Tini, Bu Semani, Mama Islam, Mama Erma, Mama Tepan, Mbak Kus, Mbak Ida, Mbak Wisyanti, Mbak Farisa, Mbak Fatima, Mbak Rawati, Putri Mbak Lawang, Mbak Lidia Jairi, Mama Anugrah, Mbak Tindi, Kakem Bunda Deni, kakem sedaya mawan apa?
0: Sedaya mawan, spesialnya wantan kakem Sinten.
2: Spesialnya kakem Mbak Dina, uki ngayai tugas ngatas bani purno mawan.
0: Siap, matur nuwun Pak Em.
2: Iya betul ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Harmono saking kawasan Bukit Cokor. Tambangnya kebelet saking Samirin, ini kita puteran nih Pak Nge. Gusti Mas Jajeng saniki wayahe sarang-sarang diputarakan riyen tembange, monggo mirengaken riyen tembange ing sunggal atus kali komonom Citra FM Lubuk Linggau. Wonten warudaya nggih niki sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrop marem tenan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 Jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak. Terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang bikin sensasi saat minum tuh badan jadi hangat.

0: Tanto, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
5: Dalam buku sejarah umat Islam, dikisahkan bahwa pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota, terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah,

Baitul Mal mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Sing tenang.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lurus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ala roro di son wine akaroga siap balige. Tarutung lagu boti porsea. Nang manuk tur ninna nasida. Atok permusin nami baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Tips sehat Dokter Herbal.
3: Tips sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan, dalam artian kelemahan dalam sistem saraf kita,

mengalami kanker. Kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali. Kita gunakan agarulus hijau. Agarulus hijau berfungsi untuk

0: otak yang terganggu. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Jam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

107,6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Selamat sore sahabat Citra, masih ditemenin lagi sama Dina di sini. Oke, hari semakin sore tapi mataharinya masih terik aja nih ya. Masya Allah luar biasa ya. Semoga saja segera turun hujan kembali biar asap-asap ya, kebakaran-kebakaran di mana-mana segera menurun lah ya. Jangan sampai bertambah lagi nilai-nilai karhut lainnya. Sedih banget ya lihat kota-kota tercinta kita sendiri nih di Sumatera, di Palembang tepatnya, itu yang amat sangat parah ya. Ada sakit hati ini. Sebagian wilayahnya pun terdampak juga seperti di Lubuk Linggau nih, ada juga di provinsi sebelah, ada di Jambi, di Riau, serta di Kalimantan yang paling parah nih. Jangan lagi beli menyakiti hati dan ingkar janji. Ya, semoga saja segera Allah turunkan hujan ya, biar kasihan nih para damkar-damkar juga ini kecapean ya, di mana-mana madamin api. Dimana apinya panasnya luar biasa, bayangin aja api seluas itu ya, bagaimana panasnya gitu. Ditambah lagi cuacanya juga panas, aduh makin panas deh ya. Ya, selain usaha, ikhtiar untuk memadamkan api yang bisa kita lakukan hanyalah dengan berdoa.

0: Dan sekali lagi Dina ingatkan ya buat Sobat Citra, karena saat ini wilayah kita juga terkenal ya asap-asapnya, apalagi kalau pagi tuh kelihatan banget karena bercampur dengan kabut juga ya, embun pagi. Nah ditambah asap juga, jadi kelihatan kalau pagi-pagi. Nah Dina saranin jangan lupa keluar rumah menggunakan masker agar supaya tidak terlalu banyak menghirup debu-debu di jalanan, asap-asapnya juga gitu, yang membahayakan paru-paru nih pastinya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Oke, beralih lagi ke program sore hari ini bareng Dina nih Sobat Citra. Dina kembali menemani Sobat Citra semua di rumah yang belum sempat gabungan campur sarian tiang siang tadi. Siapa nih? Hayo. Dina kasih kesempatan lagi gabungan sore hari ini bareng Dina untuk dengerin beragam lagu. Ada Jigek Bulan kali ini ya, ini lagu Bali nih kalau nggak salah ya. Ada beragam lagu juga pastinya, lagu-lagu dangdut, mulai dangdut lama, dangdut klasik. Siapa yang suka yuk rapatkan barisan bareng Dina. Dan ya lagu Minang, lagu Sunda tersedia di sore hari ini di Citra Batagor. Madu Hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya. Langsung aja Dina kasih kesempatan buat Sobat Citra yang mau kembali gabungan ke via telepon, yuk ke 0733451977. Halo Citra Batagor.
1: Hitam benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, kembali lagi Mbak Fatima. Betul.
1: Ya, Mbak.
0: Lagi ngapain Mbak Yum?
1: Gisek ngano, mitili kacang dulu Mbak.
0: Mitili kacang? Mau disayur?
1: Kacang itu lho Mbak, kacang tanah Mbak. Alah,
0: oh kacang tanah.
1: Ini kelaju elek kacangnya Mbak.
0: Panen punya sendiri Mbak Yum?
1: Iya, tapi ini nggak untuk hujan ki. Apakah cara buah kan nggak untuk hujan Mbak? Tapi buah ini nggak gatek loh Mbak.
0: Oh, jadi kering, ada yang busuk, itu mungkin ya?
1: Kacang ini lah buahnya kembel. Tapi ini tuh mana yang sikok.
0: Aduh, aduh sedih juga ya gini ya, kalau nggak hujan-hujan ya. Mau disiram.
1: Buahnya nggak kopong Mbak, lalu sekarang lebih ini Mbak.
0: Wah, wah, wah. Enak banget ya Mbak Fatima, apa-apa pengen tinggal manen gitu ya kayaknya ya. Iya Mbak Yu.
1: Nanam ya manen lah Mbak. Nanam manen kok uang heran.
0: Betul. Kok manen teh uang malah diseneni ngana ya Mbak ya.
1: Tangannya panjang kayak.
0: Betul, jangan dong ya. Ya deh Mbak Fatima, sore ini mau dengerin lagu apa Mbak Yu?
1: Lagu nih apa ya Mbak Yu?
0: Apa pengennya? Mau lagu dangdut, lagu Minang, lagu Sunda?
1: Lagu apa Mbak ditawarin Mbak, dari siapa ya Mbak Yu?
0: Dari siapa?
1: Anu, Elvi Sukaisi Mbak. Bercanda lah Mbak, bercanda.
0: Orang ditawari wes milih ki lo Jan. Bercanda ya, dinamputerin aja. Salamnya buat siapa aja Mbak Yu?
1: Salam-salamnya mau kan tak absen. Waktu orang tak salamin anu ya Mbak, Bang Adi, Adi itu Adi Waluyo karo.
0: Ya nggak tahu siapa aja, banyak tuh.
1: Banyak apa Mbak? Siapa nih Mbak?
0: Siapa lagi yang mau disalamin, bebas aja ya Mbak Fatima, mau nyalaminnya ke siapa nih ya?
1: Ya udah, saya mau salamin mau nganu Bang Wahyu karo Bang Adi ya lah.
0: Ada spesialnya lagi nggak nih?
1: Iya Mbak.
0: Ada spesialnya lagi nggak nih?
1: Nek, spesialnya Mbak Dina wae.
0: Oke. Terima kasih kembali Mbak Fatima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: terima kasih banyak Mbak Fatima dari kawasan Blitar Curug. Ditungguin aja lagunya Mbak Bercanda ya dari Elvis Casey. Kita lanjut lagi Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
1: Apa Mbak?
0: Aduh hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya. Ada siapa di mana?
1: Agarilus, benar-benar pol
0: puasnya. Ada siapa di mana?
1: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy, kembali lagi Mbak Yu. Gimana kabarnya hari ini?
1: Apa Mbak?
0: Gimana kabarnya, sehat nggak Mbak Cindy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain nih Mbak aktivitasnya sore gini?
1: Lagi nunggu durian nih Mbak, nih makan di bajing.
0: Waduh, duriannya kok ditungguin Mbak? Awas ketibanan.
1: Makan di bajing kalau nggak ditambahi.
0: Oh gitu, aduh-aduh. Pohon sendiri Mbak?
1: Iya.
0: Enak banget ya, tinggal panen kayak Mbak Fatimah nih. Apa-apa punya sendiri tadi ya. Masya Allah. Ini udah pada buah kalau ya duriannya?
1: Nggak ditunggu Mbak, abis dibolong itu nambah.
0: Habis sama bajing ya.
1: Iya, jadi aku nembaki bajing.
0: Waduh, serem banget ya. Nembakin bajing. Oke deh, hati-hati. Yang penting ya, jangan terlalu dekat sama pohonnya. Nanti takut buahnya jatuh nih, Mbak deh.
1: Masak kok, Mbak?
0: Gimana?
1: Masih mulai busuk aja.
0: Oh gitu, karena belum musim gitu ya Mbak Mbak ini ya, Mbak Cindy ya.
1: Iya.
0: Yuk lanjut deh Mbak Cindy, mau dengerin lagu apa sore ini Mbak Yu?
1: Lagunya Menunggu aja.
0: Menunggu, oke Dina puterin. Lanjut salamnya dulu buat siapa aja?
1: Salamnya buat Mbak Fatima, Mbak Pus, Mbak Sumarni. Terus yang di Blitar itu ya satu lagi siapa itu Mbak?
0: Mbak Ida. Ada Mbak Ida.
1: Ya Mbak Ida, Pak Armono, Hartanto, Pak Arif, Pak Amir, terus Mbak Kak Wahyu, Mbak Aci, Mama Angel, terus Mama siapa lagi? Kalau udah masuk ini lupa semuanya ya. Pak.
0: Yang ingat aja deh siapa, yuk.
1: Kalau belum masuk ya nggak lupa, tapi kalau udah masuk
0: lupa
1: naik,
0: gitu
1: lupa.
0: Ya dicatat besok-besok biar inget ya, ini yang mau di absen nih gitu. Ada lagi yang spesialnya mungkin buat siapa?
1: Udah semuanya aja yang belum disenggol ya. Bukannya lupa. Spesialnya untuk suami aku yang sedang kerja Mbak, semoga nggak ada halangan.
0: Amin.
1: Ya udah untuk Mbak Tina supaya sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Diparingi jodoh ya Mbak ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Mbak Cindy, tidak ada baiknya semoga diijabah.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cindy dari kawasan Tambak Reja. Sehat selalu Mbak Yu, selamat berleha-leha kembali. Oke kita lanjut Sobat Citra, kita puterin dulu kali ya biar kita berdendang bareng sore ini. Udah ada dari Elvi Sukaisi nih kan, lagu-lagu dangdut klasik ini yang paling dicintai oleh pendengar-pendengar Radio Citra. Bercanda dari Elvi Sukaisi, Asyik Ratu Dangdut. Sama-sama kita puterin lagunya. Dina akan kembali lagi menyapa Sobat Citra semua di rumah, jangan sampai ketinggalan. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
5: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Wes aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan ikan gabus.

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gracia Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: cepetan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abdi ki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta amun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Aduh ting tak cek eta mah mah tak mah gitunya. Kronisnya, amu tas ngadahar jeruk eta ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop etanya. Alhamdulillah. Nyabi eta isuk saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tas sholat lohor eta minum dari 15 tetes. Tas sholat asar 15.

0: Eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin ya. Lo sekitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi bisik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata. Amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya." Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri.

0: Dokter Herbal. Dik
1: sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi gunakan agarus drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Bune, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pakne. Alhamdulillah, Pakne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bune. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bune. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bune.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Keluarga Sehat Indonesia. MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang itu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
0: Sebelum minum Agrilus jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
0: luar
1: biasa deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
1: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf Bapak, aktivitasnya
1: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 4013 Pangkal.
2: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta,

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang saleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah, ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam berzikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, 'Dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya.'"
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Kaleh koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katersenani.

0: Seto, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

air Rasulnya. Salah satu cara untuk memperoleh cinta Allah dan Rasulnya adalah dengan mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang menumbuhkan kepedulian sosial dalam dada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Aku dan para pengasuh anak yatim berada dalam kondisi yang sangat dekat, sedekat kedua jemari di surga."

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu. Ngombeo Zigo 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Diana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri,

sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis bahwa apapun penyakit bisa diobati. Atas izin Allah sembuh, kita gunakan herbal, di mana herbal merupakan pengobatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara. Dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia Katersenani.

0: Ya bangsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen-pandemen campur sari wonten pundi kemawon ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistyono wonten ing ajeng acara campur sari sapore dos margon jos top marko top campur sarine. Kagem para pandemen lan ugi kagem para sutresna sedaya, dos pundi kabaripun, ya apa kabare rek, priwe kabare? Semoga-moga diparingi sehat walafiat, moga-moga diparingi ingkang selakung sae nggih dalu menika. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya, saya ucapin selamat malam bersama produk-produk Agari Lustrop dan Agari Lus yang lainnya tentunya untuk Anda semuanya. Semoga di malam hari ini sahabat-sahabat campur sari dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dos gandos top marko top campur sarine. Angge kagem para kanca pandemen campur sari monggo nggih dalu menika kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wajan rasane pol campur sarine jos margon jos. Angge kagem para pandemen campur sari sesarengan nggih monggo tembang-tembang campur sari kita midhangetaken sesarengan mugi-mugi dadosna syukur naning penggalih jos margon jos mas. Oke siap, pokoke rasane ngendi-endi, pokoke ning radio Citra FM Lubuk Linggau Surano liyane ya mung ning kene campur sarine sing top marko top jos margon jos. Angge kagem para kanca pandemen campur sari monggo gaspol campur sarine. Mas gaspol campur sarine. Oke siap nggih. Dan juga untuk sahabat semuanya diucapin selamat malam. Pokoknya tetap aja di Radio Citra FM bersama campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Monggo campur sari sapore.
1: Agari Lustrop marem tenan.
0: Agari Lustrop marem tenan. Mas Armono.
1: Nggih Mas Budi, pripun kabare?
0: Alhamdulillah sehat Mas. Sampean pripun?
1: Alhamdulillah pangajeng
0: sibuk. Alhamdulillah sehat selalu Mas Armono nggih.
1: Nggih Mas.
0: Alhamdulillah pun enten Jawah dereng. Aduh podo wae Mas sok ae. Udan dhela nek sayane ora udan-udan ya Mas.
1: Rendange kacah boten apa-apa lah.
0: Oh ngoten nggih, disyukuri wae ya Mas ya.
1: Nggih.
0: Ah nggih, siap. Tembange Mas Armono.
1: Tembange Lingso Tresno wae.
0: Lingso Tresno nggih, monggo salame Mas, monggo.
1: Para iki kembame.
0: Nggih.
1: Arbet bukarbet Pak Yono.
0: Nggih.
1: Mas Adi Waluyo, Mas Tanto, Mas Ari, Mas Aladin, Mas Parmin.
0: Nggih.
1: Mbak Cindy, Mas Kemas Julaidi, Mama Isla, Mbak Bu Sumarni.
0: Nggih, matur nuwun nggih Mas Armono. Wonten Mas Armono, matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu Mas Armono nggih. Top marko top jos margon jos. Kagem para kanca-kanca kelan dulur-dulure campur sari. Mas Wayu wis genjot wis durung. Genjote ce jan wis ngebut temenan kowe jan. Temenan ki Mas Wayu ki lagi genjot terus pokoke ora tau leren we jan. Ya wis pokoke sehat selalu. Monggo campur sari sapore.
2: Arep
0: waalaikumsalam. Diucapin selamat malam Putri.
2: Selamat malam juga.
0: Iya. Alhamdulillah. Apa kabar Putri?
2: Baik-baik saya.
0: Baik-baik. Oke, makasih banget Putri ya. Sehat selalu.
2: Selamat Budi.
0: Gimana?
2: Udah makan apa belum?
0: Alhamdulillah sudah. Putri udah makan belum?
2: Kalau belum barengan sama Putri.
0: Aduh, kapan ya mau barengan sama Putri ya? Aduh. Siap, siap, siap. Siap OTW ya.
2: Ya
0: siap. Oke. Oke Putri ya, lagunya apa ini Putri?
2: Saya minta pilihkan Mbak.
0: Oke, pilihkan aja ya Putri ya. Ya. Oke, ya Putri, salam-salamnya buat siapa aja Putri?
2: Yang pertama buat Mas Budi, semoga sehat selalu.
0: Makasih.
2: Ini beserta ibu sehat selalu juga.
0: Mm-mm.
2: Ya, Mama Depan, Mbak Kun.
0: Iya.
2: Wani, Mbak Isi.

0: Mas Wahyu Jahid,
1: Mm-mm.
0: Mas Gula, Mas Aradin, Mas
1: Mm-mm.
0: Hanto, Mas Hakono.
1: Mm-mm.
0: Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Ada lagunya, Mas?
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih banget nih dari Putri Empat Lawang diucapin selamat malam nih. Aduh, ini bukan orang Jawa tapi penggemar campur sari loh. Oh. Makanya nih diajak ngomong Jawa gelepotan nih, angel. Susah banget ngerti tapi mau ngomongnya susah. Ya nggak apa-apa ya, diucapin selamat Putri Empat Lawang. Makasih banget ya, salam buat keluarga semuanya di Empat Lawang. Sehat-sehat selalu untuk Anda semuanya dan bersama keluarga. Makasih Putri ya. Oke. Anggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari dayanipun pokoke jos margo jos Mas Marno. Pripun kabare Mas Marno? Lalu ki Mas Suratno wonten PUT, priwe kabare? Sehat-sehat selalu ya. Pokoke jos gandos, pokoke temenan kaya kowe. Anggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun wonten pundi kemawon nggih mboten kantun kagem para kanca sados sedayanipun. Pokoke ora iso tak sebutke siji-siji kabeh bebeh jan rumah sehat top marka top sedayanipun kagem panjenengan sedaya dalu menika bersama produk-produk Agarilus tentunya ya, untuk Anda semuanya yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit yang belum bisa disembuhkan, kami persilakan untuk mengkonsumsi produk-produk Agarilus Drop dan produk-produk Agarilus yang lain. Kami persilakan ke agen-agen terdekat ataupun di apotek-apotek yang sudah mendapat persetujuan dari Radio Citra FM Lubuk Linggau. Jos Margon Jos. Oke kagem para kanca pandemen campur sari monggo. Halo campur sari sapori.
2: Agarilus Drop marem tenan.
1: Marem tenan. Kowe lagi bar tak rasane terus jedul iki.
2: Rasane nyong.
1: Enyong rasane rek kabe bolak-balik iki lagi ndudul iki ya jane.
2: Mune priwe maning.
1: Iya, iki lagi ngenjot apa?
2: Lah nyong lagi tapa nang mburi.
1: Ah lagi tapa nang mburi, mbok le lagi ngenjot iki kowe.
2: Ya wis mau lho ya.
1: Wis mau ya. Balene maning ngenjot e ya kowe.
2: Iki maning.
1: Engko maning, jamu disit kaya kowe.
2: Eneng
1: jamu di eneng ya, disiapakan jamune.
2: Lah ya iya, ngrono ya wong lempok.
1: Lempok ya kaya kowe ya. Jan wis jamune apa kowe? Jane ki ki sing ngrungokna, sing ngrungok. Ki sing ngrungokna padha pengen weru ki. Jamune apa ki? Kowe Mas Wayu genjot terus ki betah timen ya kowe jamune apa iki kowe? Oh,
2: jamune beras kencur.
1: Beras kencur apa maning? Mbok ana liyane.
2: Ndok sing kuning-kuning kaya.
1: Liane apa kowe? Liane kuwi. Kuwi bae. Oh, kuwi bae ya. Kok
2: gede kaya ngerti lah malah mulung-mulung priwe.
1: Weh, ya berbagi ilmu kaya kowe.
2: Weh, oh, lah iya.
1: Iya, ya berbagi ilmu kan apik malahan. Ya. Syukur berbagi ilmu karo nyong ya kowe. Nyong tak praktek nah kaya kowe. Apa manjur, manjur apa ora ki ilmune kaya Kakang Wahyu ki. Ya manjur lah kowe. Oke kowe. Ya wes tak jajal ki. Jane genjot terus iki kowe.
2: Sing nyong sing
1: ngrungokna ki genjot apa? Ki genjot apa ki pada bingung ki genjote duwe kentuman jarine saru ki genjot mesin iki kowe.
2: Mesine
1: akeh nang. Jane pada ngrungokna, sing pada ngrungokna ki saru timun saru apa nek ya. Lah iya. Nah ke te. Nah mesinnya itu
2: ngambil jamu.
1: Nah ngambil jamu lu.
2: Ini yang lempok
1: ya. Masuk kaya kaya. Tadi sih ngerungaknya aku ya ben pada ngerti kaya.
2: Iya ini karungnya bener
1: ya. Nah dirungaknya disit kaya. Dirungaknya terus aneh kaya ngomong.
2: Eh bener ini yang kaya
1: rungaknya. Genjet apa? Genjet mesin ya kaya. Kaya ben tambah jamunya ya kena orang apa-apa ya
2: kaya.
1: Alhamdulillah nyong sehat.
2: Dan
1: menane sehat. Alhamdulillah pokoknya sehat temenan we. Nyong berang dino ngeraksani reka ora tumen-tumen kan ngendi ya.
2: Ah nyong krungu banar mlebu susah pri.
1: Al mlebu susah pane.
2: Ya kuwe bolongan nang studio ne
1: bolak-balik bolak-balik yang reka nglebok. Nah kapa susah e?
2: Lah ngebok nang wis ditutur ya mak kene.
1: Bolak-balik reka nglebok nah kowe jan. Bolak-balik lebok nah susah, bolak-balik lebok. Sing susah panek ya. Apa lali dalane kowe mbok?
2: Kene grune nyong.
1: Kesuruh anak-anak pada bingung maning ge. Ki bingung maning. Ki pada ora ngerti ge. Ki mas-masnya bolak-balik lebokna, mlebokna ki lebokna apa lebokna benang aring jarum ya kowe. Iya, lebokna benang aring jarum ya kowe. Lah, lah ya, ki lebokna angel. Ki ambil dino lebokna apa lali. Nah, kok dadi cekeli nek ada cekeli kepriwe? Nah, ora mlebu. Ke ora dadi cekeli peluh, bok. Melungker kaya kowe.
2: Ya benange.
1: Lah yo, kowe dirungokna kowe. Jan. Lakna. Lah iya, kowe sing ngrungokna pada bingung ki jare tumokna sarung durung-durung ngokna ki ya. Jan, mlebokna benang kepriwe ya melungker kowe ora mlebu. Lanjut tembangin apa Mas Diaturi? Waru Doyong, oke siap, monggo salam-salam ya Mas Wahyu.
2: Doyong mawar lampus lempar.
1: Oke siap, assalamualaikum. Oke Mas Wahyu. Jan ya temenan ya, batirin nyong ya, tetilirin nyong ya, jan si cik ya, jan wis pokoknya main temenan. Tadi turungak nak gue, yang lepuk lah rati, cekelik ya orang lepuk. Lah kok orang lepuk ke priwe, ya rasa melepuk ya. Apa roh tumon di dalan nih, ya tumon anggar di lepuk na melungker, kok dudu cekelik kayak gue. Ngelepuk lah mendengarin jarum ya gue, bolongannya cilik ya. Aku matur sembah nuwun nggih kagem panjenengan. Monggo diaturi pokoke kanggo kabeh sedayanipun. Campur sari sapore.
2: Agar ilustro marem tenan.
1: Marem. Monggo Mas Arif.
2: Nggih, apa digoyong jane? Lompar-lompar.
1: Ora lah ya mlebune iki lho mau Mas Bayu. Nareng lebokne kuwi mau iki kudu dicekeli sik ngono.
2: Oh, dimocek.
1: Nah, dimocek dilebokke, dicekeli lagi dilebokke. Nek ora dicekeli kan angel.
2: Iya.
1: Padahal ya wis kuli nang lebokke tapi jek panggah angel. Apa lali dalane?
2: Wis ora opone.
1: Aduh. Sehat Mas Arif. Alah, kaya Mas Wahyu iki jan wis ngasen, susah tenan iki. Jamune malah ya kenceng deh.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Tembangin apa Mas Arif?
2: Tembangin Mister Bentemawan.
1: Mister Bentem, monggo. Salami Mas Arif, monggo.
2: Salami kaki Mas Wahyu.
1: Nggih.
2: Mas Wahyu berber.
1: Nggih.
2: Saladin.
1: Nggih.
2: Pak Isra.
1: Ya.
2: Pak Arti, Tumarudin. Amis. Pak Jono, Pak Trianto.
1: Nggih.
2: Masih.
1: Nggih.
2: Pelangis Toyo Mawan, Mas.
1: Oke, matur nuwun Mas Arif.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wonten Mas Arif nggih matur nuwun nggih. Sehat-sehat selalu Mas Arif nggih kagem keluarga sedayanipun. Jos Marko, Jos Top Marko Top campur sarine kanggo dulur-dulur dan juga buat sahabat campur sari semuanya. Buat Mas Gondrong. Mas Gondrong neng simpang temen malu. Wis ngopi kayane, ngopi bareng Jos Marko, Jos campur sari sapore. Halo. Halo, campur sari sapore.
0: Marem tenan.
1: Marem tenan. Monggo Mbak, kare sinten menika Mbak?
0: Mama Kesia.
1: Oh, Mama Kesia. Kabare pripun Mama Kesia?
0: Baik.
1: Saimawon, pirang-pirang dino ora nongol-nongol ning endi wae jane iki.
0: Lah,
1: arep nelpon ra iso. Arep nelpon ra iso. Ra iso apa ra iso mlebu-mlebu. Oh, malah kleru-kleru, ora iso-iso. Ora iso-iso njaluk diwarahi apa piye? Ora iso-iso njaluk diwarahi. Wah, le Mama Kaisar ora perlu diwarahi, wis blang-blang ngene iki ya. Blang-blang apane lho, telepone iki mau lho, rumangsaku sing ngrungokke iki beh Jandro. Sehat selalu nggih Mama Kaisar.
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga sehat.
0: Sehat,
1: Kang masih sehat ye?
0: Sehat nih,
1: Mas. Alhamdulillah. Jan, ibune sehat?
0: Sehat.
1: Teng bundi ibune?
0: Teng Wingking.
1: Teng Wingking ya, alhamdulillah. Monggo Mama Kesa diaturi tembange nopo Mama Kesa?
0: Mas, tembange Citra
1: kali
0: Didi Kempot, Mas
1: Enten,
0: Mas
1: Enten. Oh, Citra nggih, ye. Insyaallah enten Citra Didi Kempot nggih. Monggo, salam-salami monggo Mama Kesha.
0: Salam-salami nggih Mas Budi.
1: Matur nuwun.
0: Nggih. Kali nggih penggemar Citra mawon
1: nggih. Oh nggih. Matur nuwun ya Mama Kesha nggih. Salam sehat selalu, salam kangge keluarga sedaya nggih.
0: Nggih, Mas.
1: Monggo. Matur nuwun wonten Mama Kesha. Nggih, niki wau matur sembah nuwun saking Mama Kesha wonten ing Sidorejo. Ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Aja lalen, aja kesupen kalian Mama Kesha Sidorejo. Matur sembah nuwun. Jos margo jos top margo top campur sari sapore.
3: Agari rusdro.
1: Marem tenan. Halo Mbah Mis.
3: Halo Mas Dik.
1: Yes, sehat selalu Mbah Mis.
3: Yes, sehat iki Mas.
1: Wah, tembu dine iki Mbah Mis.
3: Ah, tegeyon iki ngasih Mbah Wedok iki kumpul-kumpul iki Mas.
1: Oh, nembe kumpul-kumpul to. Pokoke salam nggih sing nembe kumpul-kumpul nggih.
3: Nggih Mas.
1: Pokoke salam sehat selalu. Halo. Tetap semangat pokoke jos gandos top marko top pokoke. Oke Mbah Mis, monggo tembange nopo Mbah Mis?
3: Gubuk asmara
1: mawon. Gubuk asmara, monggo diaturi. Salam-salame Mbak Mis.
3: Salame kangge Mama Kesah wau nggih.
1: Nggih.
3: Wargane Mas Budi nggih.
1: Matur nuwun saestu Mbak Mis, monggo.
3: Mata Diwaluyo.
1: Nggih.
3: April kangge Mama Indra.
1: Nggih.
3: Harmono kangge Pak Ami.
1: Nggih.
3: Mas Arif.
1: Kang Harmono. Nah.
3: Kangge anak kula nggih sing mengproyek Mataram.
1: Ah nggih.
3: Kangge Mbah Sutris niki teng Patok Sedoso.
1: Ah nggih, Mbah Sutris Patok Sedoso.
3: Nggih, niku mawon Mas.
1: Ah nggih, matur nuwun Mbah Mis, sehat selalu nggih. Matur nuwun Mbak Amis wonten Boncengkeh nggih sugeng dalu kagem keluarganipun lan ugi kagem para kanca-kanca wonten Mbak Amis, wonten Mama Kesha, ugi wonten Putri Empat Lawang, wau lan sanes-sanesipun lan ugi kagem para kanca-kanca dan juga buat sahabat campur sari semuanya pokoknya top marko top jos margo jos campur sari nih. Nggih kagem para kanca dan juga buat sahabat campur sari semuanya untuk Anda di malam hari ini. Mboten kantor kagem Mbak Fatimah. Pripun kabare Mbak Fatimah? Mbak Fatimah iki anggere anu mesti guyu sik lho jan rumangsaku. Lah rumahnya mesti gur gawe guyu terus lho. Aku sing guyu malah kono sing gawe anu malah wetengku sing bededhek.

0: Lebam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senang.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya,

emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara.

0: untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen.

0: Penurunan fungsi dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: cocok melo.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: apa kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulo apa tak oseng.
0: Lah Bang Bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, Nek, gini kan sendiku tadi kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.